kita tabiskan ibadah dengan berdoa. Kita berdoa dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat sekalian dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan bersama dari dalam nyanyian rohani nomor 13. Nyanyian rohani nomor 13 kita menyanyi dengan penuh sukacita dan berkata, haleluya, hormat dan pujian, nyanyian syukur sembah, dan apa kata seterusnya.

masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita hendak mendengarkan hukum Tuhan. Demikian bunyi hukum Tuhan bagi kita di pagi ini. Berdasarkan kitab Keluaran, pasal 20 ayat 3 hingga ayat 17. Demikian hukum Tuhan bagi kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,

rohani nomor 9. Kita akan nyanyikan pada baiknya yang pertama, setelah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dan nyanyian yang sama pada bait yang ketiga akan kita nyanyikan setelah kita menerima berita anugerah daripada Tuhan. Jika Bapak, Ibu, Saudara dan saya kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita sudah menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita saat ini mengaku akan dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni kita dari segala dosa dan kesalahan kita lalu menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Dalam kesadaran yang sungguh di hadapan kekudusan Tuhan, di tengah-tengah menjalani akan hari-hari kehidupan kekristenan kami, bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau telah mendapatkan kami melakukan banyak sekali pelanggaran yang mendatangkan dosa di dalam kehidupan kami sebagai umat kepunyaan. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan kekudusan Tuhan. Sebagaimana Rasul Yohanes yang mengingatkan jemaat yang ada di Asia Kecil, demikian juga bagian itu disampaikan kepada kami bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dan segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami manusia sesungguhnya telanjang di hadapan kekudusan Tuhan. Sebab dan oleh karena itu, di kesempatan yang indah ini Tuhan, setiap kami sebagai umat kepunyaan yang ada datang di dalam rumah Tuhan saat ini, yang sedang duduk menghadap akan takhta kekudusan dengan segala kerendahan hati kami, kepala yang tertunduk saat ini, tangan kami yang terlipat dan hati kami yang terangkat kepadamu Tuhan, kami bermohon dengan penuh penyesalan dan rasa malu yang sangat di hadapan kekudusan Tuhan. Kami bermohon akan belas kasih-Mu hendaknya terjadi, menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami, menyucikan kami, menguduskan kami Tuhan, dan melayakkan kami untuk senantiasa disebut sebagai anak-anak-Mu. Karena kami sadar bahwa kami telah melakukan banyak pelanggaran dan dosa di dalam kehidupan kami, baik itu lewat perkataan kami, perbuatan kami, dan di tengah-tengah kehidupan kami, baik kepada sesama kami tetapi juga kepada Engkau Tuhan. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bermohon akan belas kasih dan pengampunan daripada-Mu. Amin. Hai kaum Tuhanmu, Allahmu benar, dan apa kata seterusnya.

sungguh mengaku akan dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Injil Yohanes pasal 6 ayat 37. Ya Allah Esa, penabur berkata,

Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah sabda Yesus Kristus tentang pemberitaan anugerah kepada semua orang yang telah dengan sungguh

Disilahkan jemaat Tuhan berdiri. Menyiapkan nyanyian rohani nomor 14, bait 4, akan kita nyanyikan setelah kita mengikrarkan pengakuan kepercayaan kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Buka hati, buka mata bagi kesukaan-Mu.

diberi kesempatan yang pertama vokal grup Rayon 11 untuk bersaksi dengan kidung pujian yang telah disiapkan untuk memuliakan nama Tuhan.

Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah pesan firman Tuhan melalui kesaksian pujian yang disampaikan bagi kita pada kesempatan ini menjadi motivasi, menjadi komitmen juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya dari tengah-tengah tugas panggilan pelayanan kita untuk tetap setia melayani Tuhan dalam bentuk apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Diberkati keluarga besar Rayon 11 yang telah bersaksi dengan hidung pujian. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, tiba waktunya bagi kita untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan secara sinodal, minggu pertama di bulan 9 ini, bagian firman Tuhan disiapkan bagi kita menurut kitab kudus perjanjian lama, Nehemia. Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10.

sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan dalam kerendahan hati, meminta dan memohon akan hikmat dan tuntunan Roh Kudus, menolong dan memampukan kita dalam membaca dan merenungkan akan firman. Mari kita berdoa. Kebenaran firman-Mu saat ini hendak disampaikan kembali kepada umat-Mu, ya Tuhan, dalam persekutuan jemaat GKI Bethlehem Wamena pada kesempatan ini di minggu pertama di bulan 9 di tengah-tengah menjalani akan perjalanan kehidupan kekristenan kami dalam setiap peran, tugas, tanggung jawab yang bersumber daripada Tuhan yang dipercayakan kepada masing-masing kami. Kami akan belajar bercermin, merenungkan, dan kemudian merefleksi akan setiap pemberitaan firman-Mu pada kesempatan ini guna menjadi pegangan bagi setiap kami untuk mengintrospeksi akan diri kami, peran kami, tugas, dan tanggung jawab kami. Sejauh mana setiap kami peka terhadap peran kami, setiap kami peka terhadap posisi kami, terhadap jabatan kami, terhadap tugas, tanggung jawab, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk melihat akan situasi, kondisi, keadaan, bahkan segala sesuatu yang menjadi pergumulan, yang menjadi tekanan, bahkan yang membutuhkan jawaban, solusi, dan pemulihan dari segala sesuatu itu. Mari Tuhan tuntun kami dengan kekuatan kuasa-Mu, supaya setiap kami mampu untuk dapat memperkatakan firman-Mu dan menghidupi akan setiap panggilan dan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk belajar dari Nehemia pada kesempatan ini. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, tetapi juga setiap umat Tuhan yang mengambil bagian saat ini, tapi juga yang akan menjadi surat-surat hidup dari tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, hendaknya Roh Kudus menolong dan memampukan kami sekalian. Berbicara bagi kami Tuhan dan bersabdalah, sebab semua kami telah dan sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artaksasta, ketika anggur telah tersedia, aku mengambil anggur itu dan memberikannya kepada raja. Sebelumnya aku tidak pernah kelihatan sedih di hadapan raja. Maka bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu sedih, padahal engkau tidak sakit? Tentulah hatimu sedih. Aku pun menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan sedih kalau kota, tempat pemakaman nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Kata raja kepadaku, apa yang kau inginkan? Aku lalu berdoa kepada Allah semesta langit dan jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu raja bertanya kepadaku,
sedang permaisuri duduk di samping, berapa lama perjalananmu dan kapan engkau akan kembali? Raja berkenan mengutus aku sesudah aku menetapkan waktu tertentu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lewat sampai aku tiba di Yehuda. Juga sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang pur dekat bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiam. Raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan baik Allahku melindungi aku. Aku kemudian datang kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Raja menyuruh para kepala pasukan dan tentara berkuda menyertai aku. Mendengar hal itu, Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan raja, sangat gusar karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Demikian jauh bagian pembacaan Alkitab bagi kita. Pujian kepada Kristus kekal selama-lamanya. Haleluya.

Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Saya percaya sungguh bahwa Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, tidak kurang sesuatu apapun karena Tuhan Yesus begitu amat sangat baik, telah menyatakan kasih dan setianya menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya, sehingga membawa kita dan memberikan kesempatan dan anugerah bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bisa ada kembali di hari ini, minggu pagi ini, mengawali bulan yang ke-9. Amin. Puji nama Tuhan tidak putus-putusnya, suara Tuhan terus mengingatkan dan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk terus ada dalam perenungan dan refleksi dalam menjalani hari-hari kehidupan kekristenan kita, supaya kita tetap layak di hadapan Tuhan, supaya kita tetap layak untuk menerima akan segala anugerah berkat Tuhan yang sesungguhnya telah ditetapkan dan dirancangkan menjadi bagian dalam perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kembali di pagi hari ini, setelah beberapa minggu di bulan yang ke-8, kita diantarkan dan diingatkan tentang kasih Allah yang begitu besar menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Kemudian kasih itu tidak hanya diperkatakan menjadi sebuah teori belaka, tetapi menjadi tuntutan daripada Tuhan bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk mempraktekkan kasih itu di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita. Kemudian di pagi ini, di sepanjang bulan 9 ini, kita pun diantar kembali bersama-sama untuk melihat belajar dari seorang Nehemia dengan tema yang mengantarkan kita pagi ini berkata, berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Sesungguhnya tema ini sedang menantang Bapak Ibu Saudara dan juga saya, tentang bagaimana kita telah mendengarkan tentang kasih Tuhan yang besar itu, dan menjadi tuntutan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menyatakan kasih itu dengan berani, untuk menyatakan segala sesuatu itu dengan berani di tengah-tengah setiap peran-peran kita, tugas-tugas kita, tanggung-tanggung jawab kita, baik itu di aras pemerintah, di aras gereja, tetapi juga di tengah-tengah hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, kebenarannya setiap orang percaya sesungguhnya dipanggil Tuhan bukan hanya untuk melihat sebuah persoalan kemudian mengeluh dari tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita. Hari ini misalnya di sekitar kita, kita melihat ada rumah tangga yang kehilangan keharmonisannya. Ada orang-orang muda yang kehilangan arah lalu mengambil keputusan-keputusan yang salah. Ada pelayanan-pelayanan yang mulai lemah. Ada persekutuan-persekutuan yang tidak lagi hidup. Dan ada gereja hari ini yang diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan. Alasannya karena dampak dari efisiensi, dampak dari krisis kasih itu sendiri, dampak dari krisis ekonomi hari ini. Pertanyaan menantang Bapak Ibu Saudara dan siap saya. Siapa yang akan menjadi bagian dari pemulihan ini? Siapa yang akan ikut bertanggung jawab dari setiap situasi, situasi yang sedang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan? Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya berani untuk bertanggung jawab, berani untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat dan memuliakan nama Tuhan dari tengah-tengah tugas-tugas kita, tanggung-tanggung jawab, peran Bapak Ibu Saudara dan saya?
Nehemia dia sedang memberikan sebuah pengajaran kepada kita bahwa pemulihan itu tidak dimulai dari tembok yang dibangun, tetapi apa? Dari hati yang terlebih dahulu terbeban di hadapan Tuhan. Di mana ketika Nehemia dia mendengar Yerusalem hancur, dia menangis, dia berkabung, dia berpuasa, dan juga dia berdoa. Lalu kemudian, apa yang terjadi? Tuhan Allah, dia membuka jalan baginya untuk melangkah. Karena itu inti pesan dari firman Tuhan hari ini adalah, ketika Tuhan Allah, dia memberikan beban di dalam hatimu, jangan hanya berhenti pada rasa prihatin. Aduh, kasihan. Ya, dan mulai mengeluh. Tetapi inti pesan firman Tuhan pagi ini bagi kita adalah bagaimana Bapak, Ibu, Saudara dan saya ketika diberi hati untuk melihat akan situasi di mana kita berada, kita harus berani melakukan sesuatu. Dengan apa Bapak Ibu? Tentunya bukan dengan kekuatan dan kehebatan kita. Nehemia dia mengajarkan supaya kita memulai akan segala sesuatu itu dengan berdoa, berani melangkah dan kemudian mengerjakan panggilan Tuhan dan melihat apa yang akan Tuhan kerjakan untuk membawa pemulihan di tengah-tengah semua yang menjadi pergumulan. Bapak Ibu, nama Nehemia secara umum dipakai sebagai Tuhan menghibur atau penghiburan dari Tuhan. Dan arti nama ini sangat sesuai dengan pelayanan dari seorang Nehemia di tengah-tengah kehancuran dan kehilangan bangsanya ketika itu. Tuhan menghadirkan penghiburan, Tuhan menghadirkan pemulihan dan pembangunan kembali Yerusalem melalui seorang hamba yang bersedia dipakainya ketika itu. Nehemia adalah seorang Yahudi yang berada di Susan, pusat pemerintahan Persia ketika itu. Dan sebagaimana kita tahu, pekerjaan seorang Nehemia adalah sebagai juru minum Raja Artasasta yang pertama ketika itu. Bapak Ibu bayangkan posisi dan jabatan seorang Nehemia. Ini adalah suatu jabatan yang menunjukkan adanya kedekatan dan kepercayaan kepada raja. Tetapi sekalipun ia ada pada posisi dekat dengan Raja Artasasta ketika itu, hati seorang Nehemia ini tetap tertuju kepada Yerusalem dan bangsanya. Berbeda ya Bapak Ibu, hari ini sudah sangat sulit, kita perlu mengakui bagian ini, untuk mendapatkan seorang Nehemia di zaman ini, baik di aras gereja maupun di aras pemerintahan. Dengan berbagai alasan, paling sering yang terdengar dan menjadi alasan kenapa seseorang dia tidak mampu untuk memainkan perannya sebagai seorang Nehemia adalah sistem yang berlaku. Ada tekanan karena politik dan lain sebagainya. Pastinya Bapak Ibu jemaat Tuhan tahu bagian ini. Orang lebih memilih zona nyamannya ketimbang berkorban. Orang lebih memilih bungkam, diam seribu bahasa demi posisinya, demi jabatan. Tapi itu tidak bisa pungkiri juga bahwa ada satu dua orang dari sekian banyak orang ini yang mampu untuk menjadi Nehemia hari ini di tengah-tengah tugas, di tengah-tengah tanggung jawab. Dia bisa tampil menjadi seorang Nehemia yang berani, yang siap, yang bisa juga untuk memperkatakan sesuatu yang benar di tengah-tengah tekanan dan di tengah-tengah sistem. Bapak Ibu Saudara, kitab Nehemia ini berada dalam konteks sejarah
pada masa pemerintahan Persia ketika itu. Dan kitab ini berbicara kepada umat Israel yang sedang mengalami proses pemulihan setelah pembuangan. Persoalannya bukan hanya tentang tembok Yerusalem yang runtuh ketika itu, tetapi juga di dalamnya bagaimana identitas umat Tuhan dipertaruhkan, kehidupan sosial mereka, ketaatan kepada Taurat, ibadah mereka, bahkan kepemimpinan dan hubungan dengan Allah. Dan Nehemia dia tampil sebagai pemimpin yang dipakai Allah untuk memimpin pemulihan Yerusalem ketika itu. Karena itu, kitab ini bukan sekedar kisah pembangunan tembok Yerusalem kembali, melainkan kesaksian tentang Allah yang sedang memulihkan umat-Nya. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan, sesungguhnya situasi ini sangat dekat dengan kehidupan kita. Dari gambaran yang diceritakan dan dikisahkan di dalam kitab Nehemia ini, berdasarkan teks yang kita baca, sesungguhnya hari ini ada tembok yang bisa runtuh, entah itu di dalam perjalanan hidup rumah tangga kita, di dalam perjalanan hidup orang-orang muda, di tengah-tengah hidup bergereja kita, pekerjaan kita, bahkan pertumbuhan dan perkembangan dari iman seseorang. Pertanyaan pentingnya bukan hanya tentang mengapa. Setiap kita bertanya tentang situasi ini, kenapa? Tetapi apakah Tuhan sedang memanggil saya juga untuk menjadi agen pemulihan? Pertanyaan itu kembali ditujukan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan tidak bertanya saja tentang keadaan situasi perkembangan hari ini, tetapi kita bertanya kembali pada diri kita masing-masing, apakah saya juga siap untuk menjadi agen pemulihan? Apakah saya siap juga menjadi bagian dari pemulihan ini dan menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan, dan untuk menyatakan apa yang menjadi rancangan indah Tuhan dalam perjalanan hidup orang-orang percaya, sehingga menjadi pesan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan ini untuk dapat kita renungkan bersama-sama masuk pada minggu kerja kita yang baru, tetapi juga di sepanjang melakukan tugas-tugas tanggung-tanggung jawab dan pelayanan kita, seperti apa peran-peran yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu di aras pemerintahan hari ini, di aras gereja pun hari ini, bahkan di tengah-tengah perjalanan hidup dan kehidupan kita. Tiga hal penting menjadi catatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bagaimana firman Tuhan, kisah seorang Nehemia ini, membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk memiliki hati yang peka, terbeban, untuk melihat apa yang perlu kita hidupkan kembali, apa yang perlu kita pulihkan kembali, apa yang harus kita perbaiki. Panggilan Tuhan ini bukan tentang bagaimana Bapak Ibu harus ada di dalam gereja, ada bersama-sama menjadi barisan pelayanan penatua dan siamas. Tapi panggilan Tuhan, kepercayaan yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dimanapun Bapak Ibu Saudara dan saya ada, dalam setiap peran yang dipercayakan kepada kita, kita dituntut untuk memiliki hati yang peka, terbeban untuk melihat apa yang perlu dihidupkan kembali, apa yang perlu dipulihkan, apa yang harus diperbaiki dari tengah-tengah perjalanan hidup orang-orang percaya. Seperti Nehemia, demikian juga kita harus peka. Peka di tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita, di tengah-tengah dunia kerja kita, dalam lingkup pelayanan hidup bergereja, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hal kedua, kebenaran firman Tuhan ini membawa kita bersama melihat bahwa
membawa segala sesuatu itu di dalam setiap rencana dan langkah kepada Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Nehemia. Bagaimana di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan kepada seorang Nehemia, dia tidak mengandalkan akan kekuatan dan kehebatan. Ketika pertanyaan itu ditujukan raja kepadanya, apa yang kau mau, apa yang kau kehendaki untuk dapat saya lakukan, dia tidak langsung merespon dan menjawabnya karena posisinya, jabatannya, kedekatannya. Tetapi dia mengawali, mendahului akan segala sesuatu yang akan menjadi jawabannya kepada raja dengan berdoa. Langkah ini yang perlu menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena kau punya posisi, bukan karena kau punya kekuatan, bukan karena kau punya jabatan, lalu sewenang-wenang, seenak-enaknya, dengan kehendak kita, keputusan kita, kita menyatakan sesuatu. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kami diingatkan dari bagian ini, mengawali akan segala sesuatu yang menjadi keputusan, keinginan, kerinduan dari tengah-tengah perjalanan hidup kita. Bawa semuanya di dalam doa. Seperti yang dilakukan oleh seorang Nehemia. Berdoa sebelum bekerja. Berdoa sebelum mengambil keputusan. Berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Menjalankan setiap rencana. Karena doa menjadi dasar yang kuat untuk melangkah dan melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi rencana indah Tuhan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kita. Lalu yang terakhir, kita diarahkan bersama untuk berani bekerja. Karena apa? Berani untuk melakukan segala sesuatu yang sudah kita doakan karena ada tangan Tuhan yang menyertai. Amin. Jangan takut memulai sesuatu yang baik. Jika Tuhan yang panggil Bapak Ibu, jika Tuhan yang percayakan posisi itu, jabatan itu, lakukan dan kerjakan seperti apa yang Tuhan mau. Jika Tuhan yang panggil dan buka jalan, berani melangkah di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah situasi yang diperhadapkan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Lalu bekerja dengan sungguh-sungguh, menyatakan akan kasih dan kebaikan Tuhan, menjadi alat kemuliaan dalam tangan Tuhan. Roh Kudus tolong Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya bagian firman Tuhan ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita akan tampil menjadi Nehemia, Nehemia hari ini, yang berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan dan memulihkan, untuk membenahi, membenarkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Diberikan kesempatan bagi anak-anak kekasih kita paduan suara, kita Bahana Kristus, untuk bersaksi dengan kidung pujian.

Puji nama Tuhan, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Sesungguhnya kesaksian pujian yang disampaikan oleh anak-anak kekasih kita menjadi penguatan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Jadilah pemenang sejati bersama Yesus. Karena bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita pasti kuat untuk mengarungi semua taklukan badai besar di hidup kita. Tuhan memberkati anak-anak kekasih kita dan terus Tuhan pakai Heran bersaksi lewat talenta suaranya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, meresponi akan kebenaran firman Tuhan saat ini, menyanyi bersama Kidung Jemaat nomor 450, bait 1 dan seterusnya mengiringi jalan pemberian syukur kita. Sebelum jemaat memberi, dengar firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur.

Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat dan juga doa persembahan syukur di pagi ini. Ada 20 keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persepuluhan. Keluarga Parjar, keluarga MS, keluarga SK, Nenek Aroy, satu keluarga di rayon 15 dan 16, seorang ibu di rayon 15, seorang ibu yang tidak menyebutkan nama, saudari Clarita, saudara Rein Aroy, dua orang pemuda, seorang pemudi di rayon 18, seorang pemudi yang tidak menyebutkan nama, serta tujuh keluarga yang tidak mau menyebutkan nama. Ada 8 keluarga yang bersyukur atas ulang tahun. Keluarga Yerota atas penambahan usia bagi anak kekasih Stevie pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam pendidikannya di Jogja. Keluarga SS Imbiri atas penambahan usia bagi istri kekasih pada hari ini 6 September. Keluarga Bistin Malini atas penambahan usia anak kekasih Kathleen Natania Kondorura, genap 14 tahun. Keluarga Yopi Korsepuni atas penambahan usia bagi anak kekasih Leli dan cucu terkasih Manuel pada tanggal 4 September, serta bagi bapak keluarga genap 58 tahun pada hari ini dan memasuki masa purna tugas sebagai ASN. Keluarga NS Sindiak atas penambahan usia bagi ibu kekasih tepat tanggal 2 September 2026 dan anak kekasih Kristin pada tanggal 6 September. Keluarga B Batubara atas penambahan usia bagi bapak keluarga genap 42 tahun tepat di hari ini. Keluarga Boseren atas penambahan usia anak kekasih Kelvin Roy Boseren genap 32 tahun dan seorang pemuda di rayon 1 atas penambahan usia pada tanggal 27 Agustus yang lalu. Ada 18 keluarga yang mengucap syukur atas berkat Tuhan yang dialami dan mohon lindungan kasih Tuhan. Anneke Art Cafe, keluarga Herman Sinaga atas berkat dan kekuatan dari Tuhan sehingga boleh melewati cobaan dan mohon perlindungan Tuhan untuk rencana pekerjaan yang akan segera kembali dimulai. Keluarga Odimara, keluarga Yopi Hursepuni atas berkat Tuhan bagi keluarga dan juga bagi kedua cucu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, bagi anak kekasih Nia yang saat ini sedang magang di kantor DPR Kota Salatiga. Keluarga Abraham Wai, keluarga J. Meagi, satu keluarga di rayon 8 atas berkat Tuhan sehingga bapak kasih boleh sembuh dan pulih total dari serangan stroke. Satu keluarga di rayon 15, ibu Naomi, seorang ibu di rayon 1 atas berkat pemeliharaan Tuhan sehingga boleh menerima gaji pertama. Seorang ibu yang tidak menyebutkan nama membawa pergumulan untuk suami, kiranya Tuhan.

Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya mengajak kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Hati kami penuh dengan ungkapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu kesempatan yang begitu indah. Kembali Tuhan, Engkau anugerahkan kepada kami di tengah-tengah hidup persekutuan bergereja kami, sehingga memasuki minggu pertama di bulan yang ke-9. Kami boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan, duduk bersama sebagai persekutuan, menaikkan pujian syukur kami di dalam setiap penyembahan dan pengagungan kepada-Mu sebagai Tuhan dan Allah kami. Dan lebih daripada itu juga Tuhan, kami boleh dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan dan mendengarkan suara-Mu melalui membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengajaran menjadi pengingat nasihat bagi setiap kami sebagai umat kepunyaan Tuhan yang telah dipanggil sesungguhnya, yang telah dipercayakan untuk dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami di setiap peran-peran kami, baik di aras gereja, di aras pemerintah, tapi juga dari tengah-tengah perjalanan hidup rumah tangga kami, tentang bagaimana kami berani untuk menghidupkan panggilan-panggilan kami yang berasal daripada Tuhan, diperhadapkan dengan berbagai hal situasi dunia hari ini, baik itu tekanan, baik itu pergumulan, baik itu penderitaan, baik itu sistem dan lain sebagainya. Bagaimana setiap kami dituntut untuk berani menjadi agen pemulihan dari tengah-tengah perjalanan hidup kekristenan kami. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa untuk dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana Tuhan Engkau kehendaki menjadi bagian dalam kehidupan kami, sebagai manusia yang terbatas kami mengaku bahwa sesungguhnya itu tidak akan mudah untuk dapat kami lakukan. Diperhadapkan dengan berbagai tantangan, tekanan sistem dan sebagainya. Kami percaya dan kami akan kuat bersama-sama dengan Engkau Tuhan, sebagaimana yang telah dilakukan dan diajarkan oleh Nehemia kepada kami pada kesempatan ini. Karena itu biarlah oleh kekuatan yang bersumber daripada Tuhan hendak menolong dan memampukan setiap kami, membawa kami untuk ada dalam kesadaran tentang siapakah dan apakah kami, dan apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana indah Tuhan di balik semua yang telah Engkau tetapkan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, membimbing kami, menuntun kami, menguatkan dan meneguhkan akan iman percaya kami, supaya dimanapun kami berada, pada posisi atau jabatan apapun, dalam setiap peran-peran tugas dan tanggung jawab kami, kami dapat menghidupkan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi alat kecil dalam tangan Tuhan, memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di dalam kerajaan sorga untuk waktu ini, dan biarlah setiap kami dapat merenung dan melihat pada diri kami sendiri, lalu Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan itu akan terus menyertai kami, menuntun kami, dan mensukacitakan kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hendaknya Engkau berkenan atas seluruh rangkaian peribadatan yang boleh kami lakukan bersama-sama pada kesempatan ini. Dan diberkatilah semua kami, para hamba-hambamu, penatua dan siamas, yang telah melakukan tugas-tugas tanggung-tanggung jawab pada posisi kami masing-masing seperti yang telah terjadwalkan dan seperti apa yang Tuhan berkata.

bersama dengan pemain musik, bersama dengan tim kantoria dan prokantor, bersama dengan keluarga besar Rayon 11, bersama dengan anak-anak kekasih kami GBK yang telah bersaksi dengan kidung pujian dalam pelayanan yang dilakukan, bersama dengan anak-anak tim multimedia gereja, bersama dengan para security pekerja-pekerja gereja, dan bersama dengan ibu-ibu yang telah menyiapkan bunga-bunga menghiasi rumah Tuhan dan membawa kami dengan penuh hikmat ada dalam persekutuan yang boleh kami bangun pada kesempatan ini. Tuhan terus memberkati dan mensukacitakan kami melihat dengan peka akan panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Hamba berdoa membawa seluruh kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah jemaat GKI Bethlehem Wamena, bahkan setiap simpatisan yang mengambil bagian di dalam, laki-laki, perempuan, orang dewasa dan anak-anak, bahkan bayi, para janda duda, anak yatim piatu, orang tua-orang tua kami yang telah lanjut usia, dari rayon 1 sampai 20, tanpa terkecuali, dari setiap perjalanan hidup rumah tangga, pintu pertama sampai dengan pintu terakhir. Tuhan memberkati akan hidup dan kehidupan mereka, mendengarkan apa yang menjadi gumul mereka, jawab seturut dengan maksud dan rencana indah. Kasih kuat, sehat, umur panjang menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan pakai setiap umat Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, dimulai dari dalam diri mereka sendiri, dalam hidup rumah tangga, dan dimanapun mereka berada. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang mengambil bagian pada kesempatan ini, yang ada duduk di dalam rumah Tuhan saat ini juga, sedang mengangkat hati mereka kepada Tuhan dan bermohon akan belas kasih Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus untuk memampukan mereka mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang telah didengarkan pada kesempatan ini, lalu keluar menjadi surat-surat yang hidup. Tentu tidak mudah, karena kami akan diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan. Tuhan tolong dengan cara Tuhan sendiri, sebagaimana apa yang sudah Engkau tetapkan dan Kau rancangkan indah menjadi bagian dalam perjalanan hidup umat Tuhan, dengan menempatkan mereka, memilih mereka untuk ada pada posisi jabatan mereka hari ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa bagi gereja Kristen Injili di tanah Papua, para sinode GKI Klasis Balimyalim, tapi juga jemaat-jemaat Tuhan, teristimewa jemaat GKI Bethlehem Wamena, bersama dengan para hamba-hambamu Tuhan, hendak memampukan kami juga di dalam setiap panggilan pelayanan kami untuk menghidupkan apa yang Tuhan Engkau kehendaki. Sebagai pemilik pekerjaan ini, tuntun, sertai, mampukan kami dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya segala sesuatu yang menjadi keputusan di aras gereja ini juga kami dimampukan untuk dapat melakukannya, bukan dengan kehendak bebas kami, melainkan kehendak bebas Tuhan, karena kami telah mendahulukan segala sesuatu dengan berdoa. Hamba berdoa membawa kehidupan umat Tuhan di dalam tanah dan negeri ini, di atas tanah dan negeri ini, bersama dengan pemerintah bangsa dan negara kami, tapi juga bersama dengan gereja Tuhan GKI, bersama dengan denominasi gereja yang ada di tengah-tengah kota kami, bersama juga dengan para aparat TNI dan Polri. Kami taruh kota kami, tanah kami, ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan menjadi bagian memulihkan, menjadi bagian untuk mengawal, menjadi bagian untuk menjaga akan kota kami bersama dengan para hamba-hamba. Dan biarlah nama Tuhan terus ditinggikan dan dipermuliakan. Dan setiap perjuangan yang sedang dilakukan di atas tanah ini untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh umat Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, mohon Tuhan kawal supaya keadilan Tuhan nyata dan semua umat Tuhan menikmati kesejahteraan itu tanpa tangis dan air mata. Kami berdoa membawa persembahan syukur umat Tuhan pagi ini atas segala sukacita, anugerah, berkat yang telah Tuhan Engkau nyatakan dalam perjalanan hidup dan kehidupan kami sekalian. Sebagaimana telah hamba sampaikan, 20 keluarga yang memberikan persepuluhan, 8 keluarga yang bersyukur atas pertambahan 1 tahun usia,
dan juga 18 keluarga yang mengalami akan kasih, kebaikan, perlindungan dan penyertaan Tuhan. Membawa mereka untuk berjalan dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Tapi juga di tengah-tengah segala duka cita mereka, sakit yang mereka alami, dan segala bentuk pergumulan dari tengah-tengah hidup bergereja, bersama dengan yayasan, bersama dengan klinik Yamasasa, tapi juga bersama dengan majelis UP2J dalam segala gumul dalam bulan bina keluarga, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan 14 sampai 19 September, tapi juga bersama dengan panitia penjaring, panitia sidang jemaat 41, PKI Bethlehem Wamena, pembangunan gedung sekolah Minggu Rayon 12. Kami berdoa membawa semua bentuk syukur dan sukacita yang telah disampaikan oleh umat Tuhan pada kesempatan ini. Berkenanlah Tuhan atas semuanya, dan berkenanlah Tuhan mencurahkan berkat-Mu menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan kehidupan mereka, dan menjawab apa yang menjadi permohonan dari setiap umat Tuhan seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Biarlah persembahan syukur umat Tuhan pagi ini layak di hadapan kekudusan Tuhan dipakai untuk perluasan pekerjaan pelayanan Tuhan, bersama dengan semua yang bertanggung jawab untuk mengelola perbendaharaan gereja. Tuhan memberkati. Terpuji-puji nama Tuhan, Allah yang hidup hari ini, kekal selamanya. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari mengakhiri akan seluruh rangkaian peribadatan kita. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, menyiapkan nyanyian rohani nomor 15. Kita menyanyi bait 1 dan 2. Saya silakan jemaat Tuhan juga dalam nyanyian menyanyikan nyanyian terakhir ini untuk berdiri. Hormat dan puji kepada Tuhan, dan apa kata seterusnya. Disilahkan kita berdiri.

Jemaat yang terkasih, kebenaran firman Tuhan telah disampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu berani menghidupi panggilanmu di tengah-tengah perjalanan hidup kekristenan. Arahkan hati kita kepada Allah, terima berkat Tuhan, dan pergi dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

kita sambil bersalam-salaman, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait pertama dan bait yang kedua. Ikut saja, ikut di kau saja Tuhan, dan kata-kata selanjutnya.

0: Aku ingin jadi reporter.
1: Kelak aku ingin jadi peluan.
2: Cita-citaku, bingung aku.
0: Aku sih pengen jadi musisi.
2: Kalau aku ingin jadi presiden.
3: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?
4: Pada suatu hari di Papua, terdengar anak-anak sedang menyanyikan sebuah lagu.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter. Biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
4: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
4: Ayah, ibu, aku anakmu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM.
6: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Selamat siang, selamat berhari Minggu, pendengar khususnya umat Nasrani dimanapun berada. Hari Minggu tanggal 6 September 2026 telah kita ikuti siaran langsung ibadah di gereja hari ini dan tentu suasana yang penuh kedamaian jika canda tawa bersama orang-orang terkasih yang penuh kebahagiaan, juga ditambah lagi dengan cuaca yang cerah dan minggu yang tenang. Mudah-mudahan dapat membawa kebahagiaan tersendiri. Kami akan menemani Anda di siang ini dengan sejumlah mada gerejawi dan teruslah tebarkan senyuman kebaikan Anda dimanapun, kapanpun juga kepada siapa saja.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingabul. Papa mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik. Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
2: Ia punya sahabat sama Kakanandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

Pendengar umat Nasrani di kebersamaan kita siang ini telah dihibur dengan Mada Gerejawi. Kini pukul 11:46 waktu Indonesia Timur, kami kembali menyapa selamat siang, selamat beraktivitas di hari Minggu ini, hari yang paling dinanti-nantikan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, orang-orang terkasih, juga dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Kami harap hari ini akan menjadi momen yang pantas dikenang di kemudian hari. Teruslah tebarkan kebaikan Anda dimanapun, kapanpun, juga kepada siapa saja. Kami akan menghadirkan sejumlah musik Minggu ceria.

0: Kasihan banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id. Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
3: Bisa jelasin.
2: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
3: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
2: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
3: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
2: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
4: Lebih dari 200.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, Minggu 6 September 2026. Kami terus menemani perjalanan ruang dengar Anda. Semoga Anda juga tetap dalam kondisi yang prima ya. Sehat itu mahal, karena sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun. Dan kalaupun kurang fit hari ini, jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup ya, juga tidak lupa minum obatnya. Ya.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binar investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini, teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang main juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.

Waktu 3-0 Sharing

0: Prosa tú.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Prosa tú.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Peciu, pô.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ke sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Pendengar, kebersamaan kita dengan lagu etnik Tanah Papua di siang ini kami cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita simak informasi-informasi dari dunia olahraga.
1: Musim 2026-2027 usai meraih kemenangan TV 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
2: To be honest, I was really pleased with the win.
3: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
1: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir tidak ada

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persib Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Aruma melaporkan.

0: tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk, ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League.
1: Most expensive squads of the league.
0: Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi De Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Sabio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Abioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Iquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisarene unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Skor bertahan hingga akhir. Usia lagu latih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today the first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita, Mario Jardel, akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola, apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Kansuaritski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 AIC Nagoya. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Games 2026 Aichi Nagoya, di mana Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tuo Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tuo berharap Derek Michael dan Polika dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
1: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Melalui kesempatan

0: dan pemain muda.
1: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim yang muda.
0: Saat ini pelatnas timnas basket putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasis selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan. Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
1: Ya, pasti kan ini awalnya kan juga buat ya jadi pengalaman aja buat datang aja Olimpiade nanti. Ya, harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin datang apa lomba GM dan buat kita ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat yang bisa.
0: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Utut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
2: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah, bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
0: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zay, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: bata menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 1.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Ya balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
3: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
3: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
3: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di siang yang cerah, seceria hati yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Wamena, sembari menikmati santap siang, jalan-jalan juga aktivitas-aktivitas positif bersama orang-orang terkasih. Ya, pendengar, kami akan menghadirkan tembang-tembang dengan nuansa yang berbeda. Kini ada musik irama dangdut yang akan kami hadirkan menemani setiap ruang dengar Anda.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu. Siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan. Luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
0: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Papua Sepegunungan untuk hari ini. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan sepekan. Sari berita, Peduli Kemanusiaan RRI Wamena gelar donor darah bersama PMI, sebanyak 55 kantong darah berhasil dikumpulkan. Tak hanya bertugas di lapangan, Poluan Polores Sriwijaya peringati HUT ke-78 dengan berbagi kasih bersama anak-anak panti. Bersama saya, Sama Tanas Kona, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan. Edisi Minggu 6 September 2026 selengkapnya. Mengawali informasi pertama pendengar, pemerintah Kabupaten Sriwijaya, PMI dan RRI Wamena gelar donor darah. Masyarakat umum diundang untuk berpartisipasi. Laporan selengkapnya disampaikan Supriyadin.
1: Pemerintah Kabupaten Sriwijaya, Provinsi Papua Pegunungan, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia atau PMI dan RRI Wamena akan menggelar aksi kemanusiaan donor darah pada Selasa 1 September 2026. Kepala LPP RRI Wamena, Limauri, mengatakan kegiatan donor darah tersebut akan berlangsung mulai pukul 8.30 hingga 12.00 WIT, bertempat di halaman kantor Bupati Sriwijaya. Ia menjelaskan, kegiatan ini secara khusus ditujukan bagi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kabupaten Sriwijaya dan juga angkasawan-angkasawati RRI Wamena. Namun masyarakat umum yang memenuhi persyaratan kesehatan juga dipersilakan untuk ikut berpartisipasi dan mendonorkan darahnya. Calon pendonor diharapkan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta telah berusia minimal 17 tahun. Limauri menyebut melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sriwijaya, PMI dan RRI Wamena mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengambil bagian dalam aksi kemanusiaan guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu tindakan sederhana dapat memberikan arti besar bagi kehidupan orang lain. Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi sejuta harapan bagi mereka yang membutuhkan. RRI Wamena, Supriyadin, melaporkan.
0: Kabut asap sempat mengganggu penerbangan, stok BBM di Wamena, Kabupaten Sriwijaya dipastikan tetap aman. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
2: Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyebabkan kabut asap sempat menghambat aktivitas penerbangan menuju Wamena. Meski demikian, ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah APMS dan SPBU di Wamena hingga akhir Agustus dipastikan tetap aman. Pengawas APMS Anwarudin dan juga Lasminingsi Wiyono kepada RRI siang kemarin mengatakan pasokan BBM dari Jayapura menuju Wamena masih dapat terpenuhi melalui angkutan udara yang dilayani maskapai Trigana Air Service. Menurutnya, gangguan penerbangan akibat kabut asap tidak sampai menyebabkan kelangkaan BBM. Hal itu karena stok telah dipersiapkan dan ditingkatkan sebelum terjadinya gangguan akibat kabut asap. Wiono menjelaskan distribusi BBM dilakukan berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan Pertamina untuk masing-masing SPBU dan juga APMS. Pasokan kemudian diangkut sesuai kontrak kerjasama antara Pertamina dengan maskapai Trigana Air Service.
3: Saya mewakili dari pihak APMS Anwarudin atau dari APMS Lasminingsih ya. Memang betul kemarin dengan adanya dampak kabut asap sehingga untuk masalah penerbangan sempat terhambat, tapi untuk masalah penyuplaian BBM dari Jayapura menuju ke Wamena sampai akhir bulan ini alhamdulillah tercukupi dan tercover oleh maskapai penerbangan Trigana. Jadi untuk masalah stok atau alokasi yang sudah diberikan oleh Pertamina terhadap SPBU baik Anwarudin maupun Lasminingsih tanpa ada hambatan, tidak ada kendala. Untuk setiap SPBU itu kan mempunyai alokasi masing-masing. Artinya itu ketika ada waktu senggang dari maskapai penerbangan tersebut, artinya itu kan penerbangan itu tidak rata-rata, kadang-kadang nominal besar, kadang-kadang artinya itu ya pas berketepatan dengan adanya kabut asap kemarin itu buffer stok kita itu memang dasarnya sudah ada kayak begitu. Jadi alhamdulillah tercover oleh Trigana. Alhamdulillah sampai akhir bulan ini, bulan Agustus bisa diterbangkan semua oleh Trigana dan sehingga kita bisa melayani masyarakat dengan baik.
2: Dengan stok yang masih tersedia dan distribusi yang terus berjalan, lanjut Wiono, pelayanan penjualan BBM kepada masyarakat hingga saat ini tidak mengalami hambatan. Pihak APMS memastikan, khususnya untuk BBM bersubsidi yang mereka tangani, ketersediaan stok masih aman dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Fondasi Kemandirian dan Misi Pelayanan Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Papua Pegunungan dirumuskan melalui musyawarah kerja daerah yang digelar selama 2 hari di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Informasi selengkapnya disampaikan Roni Hizage.
4: Saudara, suasana khidmat menyelimuti GPDI El Sadai Wamena pada Jumat 28 Agustus 2026. Setelah berlangsung selama 2 hari sejak 27 Agustus, musyawarah kerja atau Mukerda GPDI yang digelar oleh Majelis Daerah Gereja Pantekosta di Indonesia atau MDGPDI Provinsi Papua Pegunungan resmi ditutup. Sebagai wilayah pemekaran baru, musyawarah kerja ini menjadi momentum bersejarah sekaligus batu pijakan pertama bagi jalannya roda organisasi di tanah Papua Pegunungan untuk selanjutnya menuju musyawarah daerah atau musda perdana pada 2027 mendatang. Wakil Ketua 2 MDGPDI Papua Pegunungan, Pendeta Alexander Mauri mengatakan, salah satu pencapaian paling krusial dari Mukerda tersebut adalah penentuan waktu pelaksanaan musyawarah daerah atau musda pertama GPDI Papua Pegunungan yang dijadwalkan pada tahun 2027 mendatang. Pendeta Mauri mengatakan, musda tersebut nantinya akan menjadi agenda besar untuk memilih pengurus majelis daerah GPDI yang definitif. Seluruh hasil rekomendasi dan ketetapan dari Mukerda kali ini akan langsung diadopsi sebagai acuan kerja bagi kepengurusan baru yang terpilih kelak.
5: Musda kali ini salah satu poin yang terpenting juga yaitu mempersiapkan musyawarah daerah atau musda GPDI Papua Pegunungan pertama untuk memilih pengurus definitif GPDI, majelis daerah GPDI yang ada di Papua Pegunungan. Hasil yang sudah ditetapkan ini menjadi acuan untuk nanti pengurus baru terpilih nanti akan meneruskan. Kalaupun ada kiat-kiat untuk pengurus baru di dalam memajukan organisasi ini, tentu nanti akan dibahas sesuai mekanisme. Tetapi acuannya itu ditetapkan melalui musyawarah kerja daerah berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Pantekosta di Indonesia.
4: Saudara, 3 komisi, 3 pilar strategis pelayanan GPDI, pembahasan dan penyusunan program kerja organisasi dalam musyawarah kerja daerah atau Mukerda ini dibagi ke dalam 3 komisi yang membahas aspek-aspek fundamental organisasi GPDI, yaitu Komisi 1 tentang aturan dan organisasi, di mana dalam pembahasannya berfokus pada penataan organisasi dan penyusunan aturan internal yang relevan dengan situasi serta kondisi real Papua Pegunungan. Komisi inilah yang secara resmi mengetok palu tanggal pelaksanaan musda pertama pada 2027 untuk memilih pengurus definitif GPDI Papua Pegunungan. Selanjutnya Komisi 2 membahas tentang keuangan dan tata kelola keuangan, di mana komisi ini membahas tata kelola keuangan jangka panjang, mengingat GPDI menganut sistem yang mandiri dan independen. Komisi ini pun berhasil merumuskan strategi pengelolaan keuangan dari dan untuk organisasi guna menghidupi program kerja selama 5 tahun ke depan. Sementara itu, Komisi 3, yakni komisi yang membahas tentang misi dan pelayanan, merumuskan strategi penginjilan dan pelayanan umat. Menariknya, di dalam komisi ini menekankan sinergi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Misi utamanya adalah mendukung pembangunan karakter masyarakat, membimbing umat ke jalan yang benar, dan menjalankan esensi spiritual gereja, khususnya Gereja Pantekosta atau GPDI di Tanah Papua. Roni Hizage melaporkan.
0: Peduli Kemanusiaan RRI Wamena gelar donor darah bersama PMI, sebanyak 55 kantong darah berhasil dikumpulkan. Laporan selengkapnya disampaikan Epifania Rean.
6: RRI RRI Wamena bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelar kegiatan donor darah di aula kantor Bupati Jayawijaya. Kegiatan yang melibatkan masyarakat umum, ASN, dan calon pegawai negeri sipil ini merupakan rangkaian RRI Fest sekaligus menyongsong hari ulang tahun PMI di Jayawijaya. Kepala LPP RRI Wamena, Li Mauri, mengatakan kegiatan donor darah merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, serta membantu memenuhi kebutuhan stok darah di RSUD Wamena. Sementara itu, Ketua PMI Jayawijaya, Ludia Logo, mengungkapkan PMI akan terus memaksimalkan kegiatan donor darah secara rutin dan masif

0: juga mendekati masa kadaluarsa. Melalui kegiatan donor ini, masyarakat diharapkan semakin tergerak menjadi pendonor sukarela. Saat ini stok golongan darah OD UTD RSUD Wamena dilaporkan kosong, sementara sejumlah stok darah lainnya juga mendekati masa kadaluarsa.
1: Hari ini kolaborasi PMI dengan RRI, jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua PMI, Budi Lobo, beserta semua pengurus, juga Pemda Jayawijaya, dalam hal ini Pak Bupati yang sudah juga membantu kami sehingga terlaksana hari ini untuk donor bersama dengan RRI. Semua staf yang sudah terlibat, juga CPNS dan PNS yang sudah terlibat hari ini, terima kasih banyak. Hari ini kami dapat 55 kantong yang bisa diambil, sedangkan ada 20 yang gagal donor. Berharap yang gagal donor ini nanti ke depannya bisa mendonorkan darah lagi. Darah saat ini memang yang golongan darah O kosong, kemudian AB dan juga B. Spire itu kemarin yang dari CPNS 23 kantong, jadi memang sangat disayangkan. Karena itu kami memang harus mengatur jadwal donor sehingga tidak bertumpuk seperti yang lalu dan akhirnya terbuang. Itu memang sebenarnya dibutuhkan, cuman kemarin itu memang yang golongan darah A pasien-pasien rata-rata tuh O, AB dan B, sehingga yang golongan darah A sebenarnya ketersediaan cukup, tetapi karena pasien tuh yang membutuhkan tidak bergolongan darah A, jadinya expire semua golongan darah sebenarnya. Karena kita kan tidak bisa prediksi pasien yang butuh darah saat ini golongan darah apa, tuh kita tidak bisa prediksi. Yang penting kita berharap stok darah tetap stabil untuk pelayanan ke pasien-pasien yang membutuhkan. Terima kasih.
0: Melalui kegiatan donor ini, masyarakat diharapkan semakin tergerak menjadi pendonor sukarela, karena setetes darah yang diberikan dapat menjadi harapan dan menyelamatkan nyawa sesama.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Guna memperkuat respon darurat, Kodim 1702 Jayawijaya terima 2 unit mobil pemadam kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Frianti Marbun.
3: Polres Jayawijaya menangani penemuan seorang warga berinisial SS yang ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di kompleks barak penerangan Jalan Bayangkara, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan pada siang kemarin. Korban yang diketahui berstatus sebagai pensiunan ditemukan sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Timur dalam kondisi telah mengalami pembusukan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya, Ibtu Marcelino Harumambi SHMH, menjelaskan pihak kepolisian menerima informasi terkait penemuan mayat tersebut melalui HT. Mendapatkan laporan tersebut, personil piket reskrim yang dipimpin Kasat Reskrim bersama regu siaga besar dan piket pamapta segera mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, serta mencari barang bukti. Menurutnya, berdasarkan keterangan sejumlah saksi, warga mulai mencurigai kondisi korban karena sudah beberapa hari tidak terlihat. Saat mendatangi rumah korban, saksi mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam rumah. Karena pintu rumah dalam keadaan terkunci, warga kemudian menghubungi salah seorang anggota keluarga korban. Setelah keluarga tiba, pintu bagian belakang rumah dibongkar dan korban ditemukan telah meninggal dunia. Polisi selanjutnya melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah ke RSUD Wamena untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut serta berkoordinasi dengan dokter forensik. Lanjut Kasat Reskrim, hasil pemeriksaan luar menunjukkan jenazah telah mengalami dekomposisi atau pembusukan lanjut, di mana berdasarkan kondisi fisik dan tingkat pembusukan jenazah, dokter forensik memperkirakan korban telah meninggal dunia kurang lebih hampir 1 bulan sebelum ditemukan. Polisi juga telah meminta keterangan sejumlah saksi, melakukan pengumpulan bahan dan keterangan, pemeriksaan kondisi tubuh korban, serta membuat visum. Diketahui, korban selama ini tinggal seorang diri di rumah tersebut. Berdasarkan pemeriksaan awal dan pengamatan dokter forensik, penyebab kematian sementara diperkirakan akibat sakit. Ibtu Marcelino menambahkan, situasi di lokasi penemuan jenazah hingga saat ini dilaporkan aman terkendali. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Tak hanya bertugas di lapangan, Poluan Polres Ciujaya peringati HUT ke-78 dengan berbagi kasih bersama anak panti. Laporan selengkapnya disampaikan Supriyadin.
1: Senior Poluan Polres Jaya Wijaya, Ibtu Sipora Persila Samon, Esos kepada RRI saat ditemui pagi kemarin, mengatakan jajaran Poluan Polres Jaya Wijaya menggelar kegiatan sosial dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 polisi wanita. Kegiatan tersebut dilaksanakan di rumah singgah generasi anak panah yang berada di kawasan Pasar Potikelek, Wamena. Dalam kegiatan itu, para Poluan mengajak anak-anak panti untuk berdoa bersama, serta menyerahkan bantuan berupa sembako, bantuan yang diberikan antara lain beras, telur, biskuit, dan juga minuman. Kegiatan kemudian ditutup dengan foto bersama. Ibtu Sipora Samon mengatakan, saat ini terdapat sekitar 20 poluan yang bertugas di Polres Jaya Wijaya dan tersebar di berbagai fungsi seperti lalu lintas, reserse narkoba, SDM, samapta, reskrim hingga unit perlindungan perempuan dan anak atau PPA. Menurutnya, Poluan masih membutuhkan penambahan personel untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam pelayanan kepada masyarakat.
2: Kami Poluan yang ada di Polres Jaya Wijaya ada sekitar 20 yang tersebar di Polres Jaya Wijaya. Ada di bagian lalu lintas, di bagian narkoba, SDM, sabara, reskrim. Jadi kami Poluan yang ada di Polres Jaya Wijaya, hampir sebagian fungsi yang ada di Polres Jaya Wijaya, hampir ada semua Poluan yang terisi di bagian-bagian tersebut. Kami membaur untuk semua ketika ada penanganan terkait dengan perempuan dan anak, ya ada bagiannya unit PPA, itu juga ada Poluan, nanti ketika ada masalah terkait perempuan dan anak, mereka yang tangani.
3: Kalau untuk penambahan kita perlu lebih banyak juga di Polres Jaya Wijaya, kami masih kurang juga di sini, butuh juga untuk penambahan seperti itu.
1: Ia berharap ke depan seluruh Poluan Polres Jaya Wijaya semakin profesional dalam menjalankan tugas baik di lapangan maupun di kantor, serta mampu menjalankan peran dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, puncak perayaan syukuran HUT ke-78 Poluan dijadwalkan berlangsung pada 8 September 2026. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mengikuti Warta Berita Sepekan dan kita beralih ke informasi lainnya. Perindo Papua Pegunungan mulai benahi kepengurusan dan data partai sebagai persiapan verifikasi pemilu 2029. Laporan selengkapnya disampaikan Evi Fania Rian.
4: Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia atau Perindo Papua Pegunungan memperkuat struktur organisasi kepartaian di 8 kabupaten melalui loka karya beda daerah, pemilihan dan verifikasi kepengurusan. Kegiatan yang berlangsung di Wamena Kabupaten Jaya Wijaya Rabu pagi kemarin dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Papua Pegunungan, John Richard Banua, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari persiapan verifikasi kepengurusan Partai Perindo baik di tingkat provinsi maupun kabupaten menjelang pemilu dan pilkada tahun 2029.
5: Menurut John Banua, seluruh pengurus diminta mengecek dan melengkapi dokumen administrasi kepartaian agar memenuhi ketentuan dan dapat mengikuti proses verifikasi.
4: Ia menegaskan penguatan organisasi harus dilakukan sejak dini untuk membesarkan Partai Perindo dan mempertahankan sekaligus menambah perolehan kursi legislatif di Papua Pegunungan, di mana saat ini Partai Perindo memiliki total 21 kursi di DPRP Papua Pegunungan dan DPRK di sejumlah kabupaten. Sementara itu, Koordinator Wilayah Maluku, Maluku Utara dan Papua DPP Partai Perindo, Dodi Toisuta, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan mempersiapkan verifikasi, tetapi juga memperkuat konsolidasi dan mesin politik partai di daerah menjelang pemilu dan pilkada 2029. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Kuasa hukum PT Putra Bali Mandiri tegaskan sengketa tanah APMS di Jalan Bayangkara Wamena, Kabupaten Jayawijaya masa ditempuh melalui jalur hukum. Laporan selengkapnya disampaikan kembali Afrenti Marbun.
6: Kuasa hukum PT Putra Bali Mandiri, Khairul Fahrus Siregar SH, menyatakan pihaknya terus menempuh sejumlah upaya hukum terkait sengketa tanah seluas 1.699 meter persegi di Jalan Bayangkara Wamena yang saat ini di atasnya berdiri APMS milik PT Putra Bali Mandiri. Khairul Fahrus Siregar kepada RRI saat ditemui sore kemarin mengatakan pihaknya telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jayapura, membuat laporan ke Polda Papua, serta mengajukan gugatan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Wamena. Menurutnya, gugatan kepemilikan tersebut telah didaftarkan dan saat ini pihaknya masih menunggu nomor perkara serta jadwal pemanggilan sidang. Khairul menjelaskan, sengketa bermula ketika kliennya mengajukan permohonan sertifikat atas tanah tersebut. Ia menyebut proses penerbitan sertifikat telah berlangsung pada tahun 2019 dan tinggal menunggu penandatanganan. Namun, pada 19 Februari 2019, menurut Khairul, Bupati Jayawijaya saat itu mengeluarkan surat yang menyatakan tanah di Jalan Bayangkara tersebut merupakan aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
7: Awalnya pada saat itu klien kami telah mengajukan permohonan sertifikat, kemudian surat sertifikat itu telah keluar, hanya tinggal tanda tangan di tanggal 11 Februari 2019. Kemudian tidak tahu apa dasar pada saat itu Bupati John Banua mengeluarkan surat tertanggal 19 Februari yang menyatakan tanah klien kami itu yang di Jalan Bayangkara adalah milik aset Pemda tanpa ada bukti-bukti yang memperkuat surat bupati tersebut. Karena sertifikat yang telah terbit di tahun 2019 itu belum ditandatangani, kami kemudian mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak guna usaha atas nama PT Putra Bali Mandiri. Kemudian dari BPN Jayawijaya memproses dan dari pertahanan minta nomor NJOP. Tapi dari pihak Bapemda Jayawijaya tidak mau mengeluarkan dengan dasar bahwa tanah itu milik aset Pemda Jayawijaya. Padahal letak objek yang dinyatakan aset Pemda Jayawijaya dengan tanah klien kami seluas 1699 meter persegi, letaknya beda, berbatasan dengan sebelah barat.
6: Terkait perkara sebelumnya dengan nomor 17 tahun 2022, Khairul mengatakan sengketa tersebut telah melalui proses persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Wamena, banding di Pengadilan Tinggi Jayapura, kasasi, hingga peninjauan kembali. Dalam perkara tersebut, menurut Khairul, gugatan yang diajukan sebelumnya berkaitan dengan dugaan perbuatan melawan hukum atas surat bupati. Sementara gugatan yang saat ini diajukan secara khusus menyangkut kepemilikan tanah. Ia menambahkan pihaknya berpendapat putusan perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap tidak secara tegas menyatakan tanah tersebut sebagai aset pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
7: Di Pengadilan Negeri Wamena pada satu nomor perkara 17 tahun 2022 ada bukti surat pelepasan yang dikeluarkan Yakobus Kosai kepada klien kami waktu itu Silver Witapu, bahwa pelepasan yang ditandatangani oleh camat pada waktu itu menyatakan bahwa ada pemalsuan tanda tangan. Jadi kami kalah. Kemudian atas putusan Pengadilan Negeri Wamena, kami selaku penggugat mengajukan banding dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Jayapura menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Negeri Wamena prematur, terlalu cepat karena tidak ada menyatakan putusan pidana yang menyatakan itu ada pemalsuan tanda tangan camat. Kami menang pengadilan tinggi. Kemudian dari pihak Pemda mengajukan kasasi. Pada tingkat kasasi kami kalah. Dalam putusan kasasi membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena. Atas putusan kasasi itu kami selaku penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali. Dalam putusan PK, itu hanya putusan PK kami ditolak. Jadi dari putusan PN sampai PK yang telah ingkrah, tidak ada menyatakan satupun putusan yang menyatakan itu aset Pemda. Waktu itu yang kami ajukan dengan nomor perkara 17 tahun 2022, itu kami menggugat surat bupati, perbuatan melawan hukum. Kalau ini yang kami ajukan sekarang, gugatan kepemilikan.
6: Saat ini, PT Putra Bali Mandiri melalui kuasa hukumnya memilih melanjutkan penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sambil menunggu proses persidangan gugatan kepemilikan tanah di Pengadilan Negeri Wamena. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Kenyamanan kota Wamena mulai terganggu ulah orang mabuk. Polres Ciujaya gencarkan razia miras dan temukan lebih dari 1.500 liter balo. Kita ikuti laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
8: Bencana embun beku berdampak pada lahan pertanian masyarakat di sejumlah kampung yang berada di distrik Walai dan Tailare, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pelaksana tugas Kepala BPBD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya, Ramadan, kepada RRI siang kemarin mengatakan, embun beku tersebut terjadi di sejumlah kampung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lanijaya, khususnya distrik Kuyawage yang dikenal mengalami fenomena embun beku dalam siklus tertentu. Menurutnya, tidak seluruh kampung di distrik Walaik dan Tailarek terdampak. Dampak paling dirasakan masyarakat di kampung-kampung yang berada di wilayah perbatasan. Ia mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti embun beku tersebut, namun dampaknya cukup besar terhadap sektor pertanian. Tanaman hipere atau ubi jalar serta berbagai tanaman hortikultura milik masyarakat mengalami kerusakan dan mati, sehingga warga terancam mengalami gagal panen. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Ubi jalar tidak hanya menjadi sumber pangan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat terdampak melalui kepala distrik.
9: Kondisinya memang seperti itu, sehingga Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah memberikan bantuan. Bantuan 3 ton beras, 60 sumi dengan sementara minyak goreng 5 karton. Itu dipusatkan di titik kantor distrik. Nanti masyarakat kemarin banyak juga kumpul di situ. Itu memang dampak yang sangat tahan pangan. Sehingga kita membantu untuk ketahanan pangan selanjutnya. Berlanjut sepertinya hampir bisa dikatakan siklus 10 tahunan yang ada. Karena di sebelahnya itu kan ada desa Koyawage kan. Ini sudah masuk Lanjaya. Sedangkan di sana kan ada embun es. Berdampaklah kepada walet.
8: Sementara itu, BPBD Jayawijaya juga terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah berharap turunnya hujan dapat mengakhiri fenomena embun beku, sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan mengolah lahan pertanian seperti biasa. Ramadan menambahkan pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi warga, terutama jika dampak embun beku kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Peduli warga terdampak, Pemkab Nduga salurkan 2,5 ton beras bagi masyarakat di Walaik dan Babilino.

0: Begal meresahkan di Wamena, Satreskrim Polres Jayawijaya tangkap satu pelaku dan amankan motor bukti kejahatan. Laporan selengkapnya disampaikan Fajar Rahman.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya kembali mengencarkan patroli mengantisipasi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor dan aksi begal di Kota Wamena. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan ditangkapnya seorang pria berinisial WK yang diduga terlibat dalam aksi begal di Jalan Tamrin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Wamena. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Rumambi SH kepada RRI menjelaskan, berdasarkan rekaman kamera pengawas, terdapat 3 orang yang diduga terlibat aksi tersebut. Polisi baru mengamankan satu pelaku, sementara 2 lainnya masing-masing berinisial BMK dan MK masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti termasuk bukti elektronik serta keterangan saksi, WK diduga berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya.
2: Kami tetap gencar melakukan dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut karena para pelaku ini sangat meresahkan masyarakat yang ada di Kota Wamena. Dalam hal ini, tersangka yang kami amankan berinisial WK dan 2 orang yang lain berinisial WMK dan MK. Yang kami amankan saat ini perannya adalah membawa motor para pelaku. Dalam artian, dia yang membawa motor membonceng 2 orang pelaku yang lain, kemudian ketika mendapat target atau sasaran mereka, kalau berdasarkan video CCTV, yang dari belakang yang turun, yang membonceng di belakang, sedangkan dia yang tetap membawa kendaraan bermotor milik mereka. Dan kami amankan WK ini bersama dengan motor yang digunakan saat melakukan pencurian kendaraan bermotor maupun begal. Terkait dengan hal tersebut, kami juga intens melakukan patroli untuk mencegah hal-hal tersebut, mencegah terjadinya tindak pidana dalam artian curanmor maupun begal. Dalam hal ini kami menemukan beberapa kendaraan bermotor. Beberapa hari ini kami mengamankan kurang lebih sekitar 5 kendaraan bermotor yang berdasarkan pengamatan kami diduga keras barang-barang tersebut hasil pencurian. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa kehilangan tetapi tidak melaporkan sehingga tidak terdata ke kami, mungkin silakan melakukan pengecekan dengan membawa surat-surat bukti kepemilikan dari motor-motor tersebut.
1: Kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan namun belum membuat laporan polisi agar segera melakukan pengecekan dengan membawa dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan. Untuk mencegah aksi kejahatan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas pada malam hari. Warga diimbau menghindari jalan yang sepi atau minim penerangan dan tidak membawa barang berharga secara mencolok. Polres Jayawijaya menegaskan akan terus mengejar para pelaku curanmor maupun begal yang dinilai meresahkan masyarakat.
2: Nah, himbauan kepada masyarakat juga dalam melaksanakan aktivitas di luar, mungkin kita melihat situasi dan kondisi Wamena pada malam hari, jangan melewati jalan-jalan yang sepi atau sunyi, tetapi juga dalam membawa barang-barang bawaan itu diperhatikan. Sebisa mungkin kalau tidak terlalu penting mungkin tidak perlu membawa tas yang sangat menyolok, kemudian HP jangan dipegang ataupun dipakai foto-foto selfie di tengah jalan apalagi tempat-tempat yang sunyi.
1: Kepolisian juga mengingatkan para pelaku untuk menghentikan aksi kriminal dan tidak merugikan masyarakat. Dipastikan setiap pelaku tindak pidana yang berhasil diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, polisi menyebut penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 479 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Pendengar, sekian Warta Berita Sore sepekan edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Mewakili tim redaksi bertugas, saya Selamat Tanisukono mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari! Udah bangun belum? Hari!
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz dan masih mengudara dari Celana Matiani, nomor 64 Tomena Papua. Selamat sore untuk Anda, selamat beraktivitas untuk hari ini dan tentunya selamat hari Minggu ya. Dan mungkin sore hari ini ada aktivitas Anda yang tentunya masih berjalan sampai sekarang ya. Semoga selalu berjalan lancar dan kita juga berharap pendengar bahwa dengan cuaca yang terjadi di Wamena saat ini ya masih dalam keadaan musim kemarau ya. Ya semoga kita selalu berharap semoga hujan cepat turun tentunya ya, karena memang ya pendengar beberapa hari yang lalu Wamena sempat diguyur hujan dan ini mungkin sudah terjadi 3 kali dan musim kemarau kembali terjadi ya. Semoga aja hujan cepat turun di Wamena ya, karena memang banyak masyarakat yang sudah merasakan dampak dari musim kemarau.

0: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ibu amat. Masak apa sih?
1: Udah, bantuin sini.
0: Ini masak segini banyak buat apa?
1: Buat Sheila dan keluarganya.
0: Hah? Ngapain, Kak? Kan mereka lagi isolasi gara-gara kena COVID.
1: Ya makanya itu, kita sebagai tetangga harus bantu dong. Berbagi makanan misalnya. Siapa lagi kalau bukan kita?
0: Kakak, aku ketularan gimana coba?
1: Punya masker kan? Pakai masker dan cantolin aja makanannya di pagar. Pulang antar makanan, kita mandi. Beres kan? Insya Allah segala kebaikan gak akan berbalik menjadi bahaya buat kita.
0: Amin.
1: Yang penting ikhlas.
0: Kakak sih kawan juga ya ternyata. Sangat cakep kalau gini kakakku. Nanti aku juga minta ya makanannya.
1: Muji-muji. Ada maunya nih.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, 97,1 MHz. Dan sore hari ini pendengar, sudah menunjukkan pukul 16.46 menit waktu Indonesia Timur. Kami ingatkan untuk azan maghrib di Kota Wamena dan sekitarnya pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan kami menyapa dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena Papua. Tetap semangat untuk hari ini, jangan kemana-mana karena kami masih akan terus hadir untuk menemani sore Anda.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Eh, bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
1: Lho yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan hadirkan musik-musik atau lagu-lagu religi islami untuk Anda sore hari ini. Lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam sambil menantikan azan di pukul 17.52 menit waktu Indonesia Timur. Tetap stay tune terus di program Satu Radio Republik Indonesia, Wamena.

Lagu Islami untuk hari ini ya, untuk menantikan azan maghrib di untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya di pukul 17 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga menyapa Anda di sore hari ini yang mendengarkan siaran kami lewat aplikasi RRI Digital, dan waktunya pendengar untuk azan maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar di mana-mana Anda berada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda dan kami masih menemani ya sampai pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan informasi pendengar ya untuk kami selalu mengingatkan ya bahwa memang sampai saat ini di Indonesia beberapa daerah yang masih dilanda musim kemarau ya. Jadi untuk harus berhati-hati pendengar ya. Jangan membuang puntung rokok dengan sembarangan ya, jangan membakar sampah dengan sembarangan karena itu bisa menyebabkan kebakaran ya. Apalagi kita yang ada di Kota Wamena, kita sudah tahu ya bahwa angin di Kota Wamena cukup kencang, jadi untuk terus berhati-hati.

Menteri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Saudara pendengar di manapun Anda berada ya, dan gak terasa malam hari ini sudah menunjukkan pukul 19.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kita akhiri kebersamaan kita untuk hari ini edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026, dan akhirnya saya Selma pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: baju, check out, celana, masukin keranjang, tas, sepatu, make up, gratis ongkir, cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

Ya, dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih banyak sumber informasi dan pilihan lagu terbaik yang akan menemani langkah dan aktivitas Anda. Pendengar, kami informasikan nanti di pukul 21, Warta Berita akan hadir menyapa Anda. Tetaplah di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan MC Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Raspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa

0: Gandhi kepada para awak media.
1: Coba bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Dan setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
0: Sementara itu dari pantauan RRI di terminal

0: bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
3: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada

0: daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
1: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi, yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
0: Sementara itu, General Manager AirNav Indonesia Cabang Palangkaraya

0: guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
1: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
0: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi

0: dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
3: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
2: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
4: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
2: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
5: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
6: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM,

0: Sebelum main
1: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game
2: yang sesuai usia kakak ya mah.
1: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah,
3: kita tanam sama-sama ya.
2: Oke bu.
1: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah
4: dan napas yang kita curi dari orang lain.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
5: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.

wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa,

Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya.

Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga

0: This is a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Chris Madetski, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI, tentunya bersama rekan kami Lukman Tara. Dan kembali lagi bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Senang sekali saya Bung Agus masih terus hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi-informasi menarik di sepanjang malam hari ini, yang tentunya esok kembali akan ada aktivitas-aktivitas yang cukup banyak ya. Jadi kami harapkan Anda bisa menikmati kehangatan bersama keluarga ditemani oleh Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, selamat malam kembali kami ucapkan pendengar buat Anda yang masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dengan cara memilih Pro 1 RRI Wamena. Ya, malam makin larut tapi kebersamaan kita masih akan terus sepanjang pendengar ya. Dan saya sendiri, Bung Agus, akan terus menyapa Anda dengan pilihan lagu terbaik dan juga informasi menarik hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, sembari mungkin Anda bersanda gurau bersama keluarga atau orang-orang terkasih yang ada di sekitar Anda, nah kami sedikit berbagi informasi terkait dengan erupsi Anak Krakatau Steel, Anak Krakatau ya maksud kami, di mana Kemenkes aktifkan pusat darurat kesehatan terdampak ke erupsi Anak Krakatau. Iya. Pendengar, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengaktifkan seluruh Health Emergency Operation Center di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau Steel, Anak Krakatau maksud kami, di mana langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan penanganan kesehatan di wilayah terdampak. Ya, pendengar, di mana Kementerian Kesehatan sudah mulai mengaktifkan semua Health Emergency Operating Center di seluruh kota yang terdampak. Pusat darurat kesehatan diaktifkan untuk memastikan penanganan kesehatan masyarakat terdampak dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Ya, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat konferensi pers via Zoom meeting di Jakarta pada Minggu 6 September 2026 atau tadi ya. Ya, selain itu pendengar, Kemenkes segera juga menerbitkan surat edaran berisi panduan rinci bagi tenaga kesehatan di seluruh kabupaten dan kota terdampak tersebut. Panduan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan untuk memastikan penanganan di wilayah terdampak berjalan sesuai arahan Kementerian Kesehatan Pusat. Ya, dikatakan kita juga akan mengeluarkan surat edaran untuk memberi guidance yang rinci terhadap para petugas tenaga kesehatan. Surat edaran tersebut ditujukan kepada petugas tenaga kesehatan di seluruh kabupaten kota yang terdampak agar penanganan berjalan optimal. Ya, pendengar, Budi mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi rutin melalui Zoom antara Pusat Darurat Kesehatan Kemenkes dan Dinas Kesehatan di daerah. Komunikasi tersebut juga dilakukan guna memantau perkembangan kondisi kesehatan secara berkala. Ya, itu tadi informasi terkait dengan Kemenkes ya, mengaktifkan Pusat Darurat Kesehatan terdampak erupsi Anak Krakatau. Dan pendengar, masih banyak informasi dan pilihan lagu juga yang kami hadirkan. Namun ke depan saya masih coba hadirkan semangat dan inspirasi. Kali ini ada satu persembahan lagu terindah dari jebolan Indonesian Idol, Judika, Jadikan Aku Sebentar Saja. Dan tadi informasi juga Anda dapatkan atau bisa dengarkan juga atau baca melalui laman berita online kami di rri.co.id.

0: Iya tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia. Di Papua.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Ya, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
3: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Ya, pendengar dan teman musik menarik masih mengiringi langkah dan aktivitas Anda di malam hari ini. Dan masih ditemani oleh Bung Agus hingga nanti pukul 24 ya waktu Indonesia Timur. Sudah pukul 22 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Baru saja Admes Kamaling dengan hadir dengan sampai Tuhan nanti. Kali ini ada Cassandra dengan Pura-pura. Kita nikmati di sela-sela aktivitas Anda, mudah-mudahan terhibur. Yang masih menjalankan tugas dan tanggung jawabnya seperti aparat keamanan mungkin, mudah-mudahan lagu ini bisa menghilangkan rasa lelah dan ngantuk Anda sembari ditemani secangkir kopi malam ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: ada Pak Maria.
1: Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta

0: Budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di
1: udara. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kawan, tadi saya mau mandi, mencuci, tapi air di sungai kabur sekali. Kenapa ini?
1: Oh kawan, yang saya tahu itu akibat dari orang ngambil pasir di sepanjang sungai ini. Jadi kita di sini kena dampaknya kawan.
0: Yo, kalau tiap hari begini terus, nanti kita yang lain bisa sakit ini, kawan.
2: Woi, kamu dua bicara apa itu?
1: Ah, kulihat ke tidak, air di sungai suka kabur ini.
2: Oh iyo, ini akibat dari orang tiap hari ambil pasir di sungai ini. Padahal salah satu fungsi dari pasir di dasar sungai itu untuk menghambat laju aliran air. Jika tidak ada penghambat yang dapat mengurangi laju aliran air di sungai, maka dapat menyebabkan banyak kerusakan di sepanjang aliran sungai ini. Termasuk air sungai jadi kotor ini sudah.
1: Oh, itu benar kawan. Saya sudah lihat ada banyak kejadian longsor di sepanjang tepi aliran sungai juga.
2: Bukan itu saja kawan. Jika aliran sungai menghantam pondasi jembatan, bisa menyebabkan jembatan juga rubuh kawan.
1: Wah, berarti akan ada banyak jiwa yang mungkin terancam keselamatannya ya. Belum lagi dihitung dengan dampak ekonomi dan juga sosial yang mungkin saja ikut hancur kawan. Di sini kita membangun. Di tempat lain pasti ada yang dirugikan. Lantas, mana yang akan kita korbankan?

0: kendaraan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, sayang sekali waktu juga yang membatasi kita. Dan saya harus undur pamit dari ruang dengar Anda ya. Ya, tetap menikmati siaran kembali-kembali hadir di pukul 5 besok pagi ya. Selamat malam, selamat beristirahat, mimpi yang indah, dan semoga saja Tuhan selalu menyertai aktivitas-aktivitas Anda.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berilah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus Pagiring mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kami mohon pamit. Sesaat lagi RR Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Pikon, alat musik tarik tradisional khas Pegunungan Tengah Papua, berasal dari dua suku kata, pikon dan ane, yang berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon terbuat dari hite, sejenis tanaman perdu. Seiring perkembangan zaman, pikon kini juga dibuat menggunakan besi tipis. Pikon berbeda dengan alat musik pada umumnya yang menghasilkan suara-suara merdu. Pikon menghasilkan nada-nada kromatik, cenderung mirip suara burung, air, angin, atau suara-suara lain di sekitar kita. Pikon memiliki panjang kurang lebih 5,2 cm. Umumnya dimainkan oleh kaum pria untuk mengisi waktu-waktu senggang atau istirahat setelah bekerja. Instrumen yang dimainkan tidak jarang menyatakan rasa cinta kepada pasangan serta lekat kaitannya dengan kejadian sehari-hari masyarakat Pegunungan Tengah Papua. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Sali, pakaian adat perempuan Balim yang belum menikah dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia bagian timur. Sali terbuat dari sejenis tumbuhan, masyarakat setempat biasa menyebutnya tumbuhan kem. Seiring perkembangan zaman, sali yang dulunya hanya berwarna coklat mirip daun kering, kini diberi warna sesuai kebutuhan agar lebih menarik. Karena sali dikhususkan untuk perempuan yang belum menikah, maka setelah menikah akan dilaksanakan upacara khusus oleh keluarga perempuan untuk melepas sali dari masa lajang dan diganti dengan yokal. Yokal masih sama dengan sali, hanya saja yokal terbuat dari anyaman serat atau kulit kayu pohon tertentu seperti beringin atau pohon lainnya. Kenali budaya sendiri agar tetap lestari. Salam budaya dari Radio Republik Indonesia.

Taro ada taro gau, satunya kata dengan perbuatan. Sebuah ungkapan kuno yang diwariskan secara turun-temurun memberi makna kepada kita semua bahwa seseorang yang dapat dipercaya karena kata-katanya sama dengan perbuatan. Jika tidak seperti itu, seseorang dapat dianggap tidak layak dipercaya. Jika seseorang sudah kehilangan kepercayaan, selain akan menjadi perintang untuk mendatangkan rezeki, juga ungkapan ini seakan hanya menjadi kiasan kata yang tak bertuah, bahkan lebih cenderung sebagai slogan saja. Yakinkan, taro ada taro gau akan selalu menciptakan kredibilitas yang tak terbentahkan sepanjang masa.

Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songkok yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Nuansa Pagi Pro 1 RRI Wamena telah kami awali dengan sejumlah mada gerejawi, dan kini kami cukupkan sampai di sini. Selamat pagi, dan selanjutnya kita akan melangkah untuk informasi-informasi aktual yang dikemas dalam paket berita lintas berita Papua Pegunungan.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan. Sari berita, Gubernur Papua Pegunungan tegaskan dana otsus tidak lagi dialokasikan oleh Pemprov, melainkan langsung ke Pemda tingkat kabupaten. Bintang Radio RRI Wamena lahirkan dua juara yang akan mewakili Wamena Papua Pegunungan ke Bintang Radio tingkat selanjutnya. Bersama saya, Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi Senin 7 September 2026 selengkapnya. Berita pertama, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo kembali menegaskan pengalokasian dana otonomi khusus atau otsus Papua tidak lagi dilakukan oleh pemerintah provinsi, akan tetapi dana tersebut sudah langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota. John Tabo mengatakan jika sebelumnya dana otsus ditransfer ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten kota, namun regulasi baru mengatur bahwa dana otsus sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota di tanah Papua. Selain itu, John Tabo juga menjelaskan setiap dana otsus yang dikirim ke kabupaten dan kota, pemerintah pusat sudah menetapkan rincian dan pengalokasian kebutuhan setiap daerah penerima dana otsus, sehingga pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak punya kewenangan untuk merubah pengalokasian dimaksud.
1: Jadi dana otsus itu tidak ke provinsi seperti yang dulu, supaya ini publik harus tahu. Dulu itu dana otsus serahkan provinsi, per provinsi yang bagi ke kabupaten. Sekarang tidak. Sekarang itu langsung dari pusat langsung mereka bagi, ini untuk kabupaten, ini untuk kota, ini untuk provinsi. Ya, saya mantan bupati Tolikara, mantan bupati Mambramo Raya, jadi saya tahu prosesnya itu. Jadi orang salah paham semua bicara tentang dana otsus. Jadi dari pusat itu sudah terbagi-bagi, ini kamarnya untuk ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Jadi kita tidak bisa rubah, pemerintah daerah tidak punya hak dana otsus ini, pindahkan ke sini, tidak bisa. Sudah terbagi, jadi kita harus kerja berdasarkan arahan dan petunjuk dari pusat yang kirim. Jadi kira-kira begitu ya.
0: Oleh karena itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berharap agar semua pihak di tanah Papua untuk memahami dengan baik alur dan mekanisme pengalokasian dana otsus di tanah Papua, sehingga tidak menggiring narasi negatif ke pemerintah provinsi. Pemkab Jayawijaya Papua Pegunungan salurkan bantuan pangan bagi warga terdampak embun beku di Jayawijaya. Laporan Afrianti Marbun.
2: Bencana embun beku berdampak pada lahan pertanian masyarakat di sejumlah kampung yang berada di Distrik Walai dan Tailare, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Pelaksana tugas Kepala BPBD Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jayawijaya, Ramadan, kepada RRI siang kemarin mengatakan, embun beku tersebut terjadi di sejumlah kampung yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Lanijaya, khususnya Distrik Kuyawage, yang dikenal mengalami fenomena embun beku dalam siklus tertentu. Menurutnya, tidak seluruh kampung di Distrik Walaik dan Tailarek terdampak. Dampak paling dirasakan masyarakat di kampung-kampung yang berada di wilayah perbatasan. Ia mengaku belum dapat memastikan penyebab pasti embun beku tersebut, namun dampaknya cukup besar terhadap sektor pertanian. Tanaman hipere atau ubi jalar serta berbagai tanaman hortikultura milik masyarakat mengalami kerusakan dan mati, sehingga warga terancam mengalami gagal panen. Ia juga menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian. Ubi jalar tidak hanya menjadi sumber pangan sehari-hari, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sebagai langkah penanganan awal, pemerintah Kabupaten Jayawijaya telah menyalurkan bantuan bahan makanan kepada masyarakat terdampak melalui kepala distrik.
3: Kondisinya malah seperti itu, sehingga Kabupaten Jayawijaya mengambil langkah memberikan bantuan. Bantuan 3 ton beras, 60 sukarmi dengan sementara minyak goreng itu. Minyak goreng 500 ton. Itu dipusatkan di titik kantor distrik. Tapi masyarakat kemarin banyak juga kumpul di situ. Itu memang dampak yang sangat mungkin tantangan. Sehingga kita membantu untuk ketahanan pangan selanjutnya. Berlanjut sepertinya hampir bisa dikatakan siklus 10 tahunan yang ada. Karena di sebelahnya itu kan ada desa Koyawage kan. Kini sudah masuk Lanjaya. Sedangkan di sana kan ada embun es. Berdampaklah kepada walet.
2: Sementara itu BPBD Jayawijaya juga terus memantau kondisi masyarakat yang terdampak. Pemerintah berharap turunnya hujan dapat mengakhiri fenomena embun beku sehingga masyarakat bisa kembali beraktivitas dan mengolah lahan pertanian seperti biasa. Ramadan menambahkan pemerintah akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi warga terutama jika dampak embun beku kembali terjadi. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Ajang pencarian bakat bergengsi Bintang Radio 2026 RRI Wamena melahirkan dua juara yang akan mewakili RRI Wamena, yakni Brian Melianus untuk kategori pria dan Jane LC Uniwali untuk kategori putri. Laporan Ilham Kadir Andi Jori.
1: Saudara, ajang pencarian bakat bergengsi Bintang Radio 2026 tingkat RRI Wamena melahirkan dua juara yang akan mewakili RRI Wamena, yakni Brian Melianus untuk kategori pria dan Jane L. Siuniwali untuk kategori putri. Kompetisi yang berlangsung di Studio 5 RRI Wamena tersebut diikuti peserta dari dua kategori dengan persaingan yang berlangsung hingga malam hari. Pelaksanaan Bintang Radio 2026 RRI Wamena diikuti 12 peserta yang terdiri dari 5 pria dan 7 putri. Kegiatan yang berlangsung dari sore hingga malam hari itu turut dihadiri para pendukung masing-masing peserta yang memberikan semangat selama kompetisi berlangsung. Brian Melianus berhasil meraih juara pertama kategori pria, disusul William Evander Renyaan sebagai juara kedua dan Esau Reynald Israel Soisa sebagai juara ketiga. Sementara itu, Damianus Martin Londar meraih harapan satu dan Iswaldo Crisantus Teva sebagai harapan dua. Pada kategori putri, Jane L. Siuniwali kembali menunjukkan kualitasnya dengan meraih juara pertama setelah pada tahun sebelumnya juga keluar sebagai juara dan kembali dipercaya mewakili RRI Wamena. Posisi juara kedua diraih Nelsi Margaret Salamahu, juara ketiga Keira Eve Iris Pangagong, harapan satu Yuana Gabriela Taru, harapan dua Pascalita Erika Swigare, dan harapan ketiga Lydia. Hasil tersebut menjadi momentum bagi RRI Wamena untuk kembali melahirkan talenta-talenta muda di bidang tarik suara dari Papua Pegunungan. Brian Melianus dan Jane L. Siuniwali selanjutnya akan membawa nama RRI Wamena dalam ajang bintang radio pada tingkat yang lebih tinggi. Bintang Radio 2026 menjadi bagian dari upaya RRI dalam memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan bernyanyi. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini diharapkan mampu menjadi wadah lahirnya penyanyi berbakat yang dapat berkiprah di tingkat nasional. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Jori melaporkan.
0: Gereja Kemainjil Kingmi Papua Jemaat Immanuel Klasis Lemba Ajaib Koordinator Yahukimo belum lama ini menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-17 yang diikuti oleh jemaat, pemerintah daerah, toko gereja dan sejumlah undangan di DKI Yahukimo. Gembala Jemaat Pendeta Gerardus Heluka STH MTH mengatakan perjalanan pelayanan jemaat selama 17 tahun tidak mudah karena dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Namun pertumbuhan jemaat dan perubahan kehidupan masyarakat menjadi alasan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Menurutnya, pembangunan gereja tidak hanya diukur dari berdirinya gedung, tetapi juga dari keberhasilan membentuk karakter dan kehidupan umat. Ia berharap anak-anak yang dibina oleh gereja dapat berkembang dalam pendidikan, menjadi orang-orang hebat, serta memiliki kehidupan rohani yang kuat. Selain itu, Pendeta Gerardus juga meminta pemerintah bersama gereja dan masyarakat mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga DKI benar-benar menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, Ketua Panitia Tinus Meage SPMSOS mengatakan Panitia HUT dibentuk pada 7 Juni 2026 berdasar mandat Badan Pengurus Jemaat BPJ untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan perayaan. Sejak dibentuk, Panitia melaksanakan sejumlah kegiatan, di antaranya penggalangan dana dan bakti sosial, dan perayaan tersebut dirayakan dengan tema Tuhan telah melakukan perkara yang besar di jemaat ini.

0: Berita terakhir, begal meresahkan di Wamena. Satreskrim Polres Jayawijaya tangkap satu pelaku dan amankan motor bukti kejahatan. Laporan Fajar Rahman.
1: Satuan Reserse Kriminal Polres Jayawijaya kembali mengencarkan patroli mengantisipasi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor dan aksi begal di Kota Wamena. Upaya tersebut membuahkan hasil dengan ditangkapnya seorang pria berinisial WK yang diduga terlibat dalam aksi begal di Jalan Tamrin, tepatnya di depan SMP Negeri 1 Wamena. Kapolres Jayawijaya melalui Kasatreskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Rumambi SH kepada RRI menjelaskan, berdasarkan rekaman kamera pengawas, terdapat 3 orang yang diduga terlibat aksi tersebut. Polisi baru mengamankan 1 pelaku, sementara 2 lainnya masing-masing berinisial BMK dan MK masih dalam pengejaran. Dari hasil pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti, termasuk bukti elektronik serta keterangan saksi, WK diduga berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang digunakan para pelaku saat menjalankan aksinya.
2: Kami tetap gencar melakukan dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tersebut karena para pelaku ini sangat meresahkan masyarakat yang ada di Kota Wamena. Dalam hal ini, tersangka yang kami amankan berinisial WK dan 2 orang yang lain berinisial WNK dan NK. Yang kami amankan saat ini perannya adalah membawa motor para pelaku. Dalam artian, dia yang membawa motor membonceng 2 orang pelaku yang lain, kemudian ketika mendapat target atau sasaran mereka, kalau berdasarkan video CCTV, yang dari belakang yang turun, yang membonceng di belakang, sedangkan dia yang tetap membawa kendaraan bermotor milik mereka. Dan kami amankan PK ini bersama dengan motor yang digunakan saat melakukan pencurian kendaraan bermotor maupun begal. Terkait dengan hal tersebut, kami juga intens melakukan patroli untuk mencegah hal-hal tersebut, mencegah terjadinya tindak pidana dalam macam curanmor maupun begal. Dalam hal ini kami menemukan beberapa kendaraan bermotor. Beberapa hari ini kami mengamankan kurang lebih sekitar 5 kendaraan bermotor yang berdasarkan pengamatan kami diduga keras barang-barang tersebut hasil pencurian. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang merasa kehilangan tetapi tidak melaporkan sehingga tidak terdata ke kami, mungkin silakan melakukan pengecekan dengan membawa surat-surat bukti kepemilikan dari motor-motor tersebut.
1: Kepolisian menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan namun belum membuat laporan polisi agar segera melakukan pengecekan dengan membawa dokumen atau surat-surat kepemilikan kendaraan. Untuk mencegah aksi kejahatan, masyarakat juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas pada malam hari. Warga diimbau menghindari jalan yang sepi atau minim penerangan dan tidak membawa barang berharga secara mencolok. Polres Jayawijaya menegaskan akan terus mengejar para pelaku curanmor maupun begal yang dinilai meresahkan masyarakat.
2: Nah, himbauan kepada masyarakat juga dalam melaksanakan aktivitas di luar, mungkin kita melihat situasi dan kondisi Wamena pada malam hari, jangan melewati jalan-jalan yang sepi atau sunyi, tetapi juga dalam membawa barang-barang bawaan itu diperhatikan. Sebisa mungkin kalau tidak terlalu penting mungkin tidak perlu membawa tas yang sangat menyolok, kemudian HP jangan dipegang ataupun dipakai foto-foto selfie di tengah jalan apalagi tempat-tempat yang sunyi.
1: Kepolisian juga mengingatkan para pelaku untuk menghentikan aksi kriminal dan tidak merugikan masyarakat. Dipastikan setiap pelaku tindak pidana yang berhasil diamankan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, polisi menyebut penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Pasal 479 dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi Senin 7 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.

Ya, selamat pagi pendengar setia RRI. Ya, pagi hari ini Senin 7 September 2026. Dan bagaimana rencana aktivitas hari ini? Ya, hari ini pagi yang cukup dingin dan mengawali hari tentu sudah mulai dengan aktivitas. Tadi terlihat mama-mama petugas kebersihan kota Wamena sudah mulai melakukan aktivitasnya, dan tentu bapak ibu juga melakukan berbagai kegiatan di rumah, mempersiapkan sarapan, juga membangunkan putra putrinya ya untuk kembali menuntut ilmu di sekolah hari ini. Ya, apapun aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan pikiran yang positif, senyum dan rasa syukur, sembari berharap semoga

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio? Tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
1: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung.
1: Ngapain? Enakan kerja di Jakarta, di kota, duitnya banyak.
2: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung. Enak apa ngapain udah tahu. Bisa gali potensi lagi. Bisa majuin kampung sendiri kan?
2: Nah, ini baru anak zaman now.
3: Yuk guys, wayae wayae. Balik deso, bangun deso.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana, ini lagi bikin bank air.
0: Bank air?
1: Iya, Bu. Ini bank air kecil-kecilan buat nabung air.
0: Pak Odang, bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh, Pak Odang, airnya.
1: Ya, sama-sama.
3: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya, Pak Odang, minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
2: Sama-sama suka bernyanyi.
1: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ya, pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita.
1: Pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zee. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Budi Purwagadi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Budi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
2: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
3: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
2: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
3: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
4: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik, dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
3: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabowo 3 RRI, terus mendara untuk Indonesia.
1: Gubernur Agus Tiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhut sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
6: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agus Tiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
5: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
6: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
5: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Heptido AF31. Nah, ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
7: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
6: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
1: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
8: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Arti, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Arti mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
9: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jagal sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami.

0: ini sangat langka dan berharga mahal.
1: Untuk harga daging dari Jabal sekarang itu berkisaran 112 sampai 114. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran 120 sampai 125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
0: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan terjaga dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
2: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
3: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena

0: dipantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di Pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
1: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.

0: dilaporkan.
1: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
2: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISN.
3: Perum Bulog Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan Cabang Perum Bulog Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
2: Ada aturan di Bapanas itu begini mas, penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan ya mas, 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
4: Ganti orang.
2: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil di 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
3: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari data terpadu sosial ekonomi nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
2: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
3: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli-Agustus kali ini murni berupa beras, tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki, untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
1: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
5: Tinggi badan, tensi.
6: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan.

0: penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
1: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Itu biasa sih bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah sekitar 40-an.
0: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
2: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
0: Stand kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kini pukul 7 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena yang dipancarluaskan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Apa kabar di pagi ini? Ya, pagi ini Wamena cukup dingin ya. Ya, tetap imbangi dengan minum-minuman hangat ataupun melakukan aktivitas

0: minta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh?
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kok bukan makan itu. Kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kok yakin ini obat? Bukan bubu ayam geprek?
2: Sudah. Kok minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Pendengar, berikut ada informasi dari bagian akademik STIPER Petra Balim Wamena ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi studi akhir STIPER Petra Balim Wamena. Diberitahukan bahwa untuk mahasiswa-mahasiswi studi akhir angkatan ke-17 untuk dapat berkumpul pada hari Selasa besok 8 September 2026 waktu pukul 8.00 waktu Indonesia Timur bertempat di kampus STIPER Petra Balim Wamena, Jalan Sanger Potikelek. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan diucapkan terima kasih.

0: Bu Jana, ini lagi bikin bang air.
1: Bang air?
0: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan buat nabung air.
1: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang, bukannya air.
0: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
1: Ih, segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
1: Makasih loh Pak Odang airnya.
0: Ya, sama-sama.
1: Ternyata bahannya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

Ya, pendengar, akibat musim kemarau yang cukup panjang, sejumlah hutan ataupun wilayah di Papua Pegunungan terbakar. Kebakaran hutan tidak hanya merusak pohon, tetapi bisa menimbulkan dampak yang dapat kita rasakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Setelah kebakaran hutan, tentu ada kerusakan ekosistem. Habitat berbagai satwa dan tumbuhan di daerah yang terbakar rusak atau hilang, sehingga keanekaragaman hayati menurun. Selain itu, pencemaran udara sudah kita rasakan, yang telah menurunkan kualitas udara serta mengganggu kesehatan. Kemudian dampak yang dirasakan akibat hutan yang dibakar adalah erosi dan longsor. Hilangnya vegetasi membuat tanah lebih mudah terkikis ketika hujan turun, dan kondisi ini juga dapat meningkatkan risiko longsor. Hutan yang terbakar juga kehilangan kemampuan menahan dan menyerap air, sehingga limpasan air permukaan akan meningkat. Dan tentu masyarakat yang bergantung pada hasil hutan, pertanian, perkebunan, ataupun peternakan juga mengalami kerugian ekonomi. Dan tidak hanya kerugian dirasakan oleh manusia, tetapi bagi satwa liar, kehilangan tempat berlindung dan sumber makanan. Sebagian juga mati, dan sementara yang lainnya terpaksa berpindah mencari habitat baru. Dan pendengar, kebakaran dengan intensitas yang tinggi juga dapat merusak lapisan tanah dan mikroorganisme yang penting untuk kesuburan. Dan kini upaya yang bisa kita lakukan adalah pemulihan. Pemulihan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, namun perlu dilakukan penghijauan kembali, pencegahan erosi, kemudian pemulihan habitat serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kawasan yang telah pulih.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kegelisahan. Informasi dan
1: inspirasi. Rosatu. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api, puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
1: Lo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
1: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya ya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita pagi ini masih dengan rangkaian informasi juga musik pengantar aktivitas hari ini. Dan saat ini kami juga sudah terhubung bersama rekan perakirawan BMKG Wamena, Sulis, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di Papua Pegunungan. Sulis, silakan.
1: Selamat pagi pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku pagi ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga 24 jam ke depan. Untuk daerah Wamena Kota, diperkirakan akan dalam kondisi cerah berawan pada pagi hari hingga siang, lalu cerah berawan pada siang hari, udara kabur pada malam hari, lalu cerah berawan kembali pada dini hari dengan suhu 14 hingga 28 derajat Celcius, angin berhembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam, kelembapan 45 hingga 81. Untuk daerah Jayawijaya, diperkirakan akan dalam kondisi cerah berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, udara kabur pada malam hingga dini hari dengan suhu 14 hingga 28 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 44 hingga 100%. Untuk daerah Lanijaya, diperkirakan akan dalam kondisi cerah berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, udara kabur pada malam hingga dini hari dengan suhu 12 hingga 25 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 40 hingga 100%. Untuk daerah Tolikara, diperkirakan akan dalam kondisi cerah berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu udara kabur pada malam hingga dini hari dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga timur dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 46 hingga 100%. Untuk daerah Yahukimo, diperkirakan akan dalam kondisi berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 48 hingga 100%. Untuk daerah Yalimo, diperkirakan akan dalam kondisi berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hingga malam hari. Siang, malam hingga dini hari, dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam, dan kelembapan 54 hingga 100%. Untuk daerah Mamberopo Tengah, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, hujan ringan pada siang hari, lalu udara kabur pada malam hingga dini hari dengan suhu 14 hingga 31 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 51 hingga 100%. Berawan pada pagi hari, lalu udara kabur pada malam hingga dini hari dengan suhu 12 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 46 hingga 100%. Untuk daerah Pegunungan Bintang, diperkirakan akan berawan pada pagi hari, dilanjutkan hujan ringan pada siang hingga malam hari, lalu udara kabur pada dini hari dengan suhu 14 hingga 30 derajat Celcius, angin berembus dari selatan hingga utara dengan kecepatan 6 sampai 46 km per jam dan kelembapan 47 hingga 100%. Diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Demikian perakiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas, kami kembalikan ke studio.

Pendengar, demikian tadi informasi perakiran cuaca di Papua Pegunungan disampaikan langsung melalui sambungan telepon perakirawan BMKG Wamena yang bertugas Sulis, dan tetap perbaharui informasi cuaca melalui media sosial milik BMKG @BMKG Wamena maupun melalui Pro 1 RRI Wamena. Ya, pendengar, kita masih merasakan musim kemarau ya. Tentu bisa membawa dampak langsung maupun tidak langsung untuk kehidupan kita. Untuk itu tetap waspada dengan dampak-dampak yang bisa ditimbulkan akibat cuaca kering.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau donor darah.
0: Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Lah, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
3: Kelas, wes.
2: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
4: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
4: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
0: Bisa ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, meh gimana masa depanmu?
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang. Teganya.
2: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
0: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
4: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak demi bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap mengalir?

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Siapa bilang kanguru itu dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.